0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu yang lagi menikmati segala aktivitas pagi hari ini. Salam sehat, sukses selalu untuk awal pekan, awal pagi hari ini ya, bukan awal pekan, tapi awal pagi hari ini. Teriknya matahari yang selalu memberikan penyemangat kamu di pagi hari ini, yang ada di tempat kerja maupun yang ada di tempat-tempat pusat perbelanjaan, transaksi jual beli barang seperti Pasar Tua, Pasar Langgur, maupun di Alfamidi, di Gota, ya di mana saja kamu berada. Salam sehat buat kamu teman terbaik. Oke, menit ke-11 di jam 9 pagi. Saya Hen, temani kamu. Ada beberapa pilihan informasi untuk kamu pagi ini. Semoga kebersamaan kita hingga sampai jam 2 siang atau jam 14.00 dengan melengkapi pilihan informasi untuk kamu, semoga bermanfaat untuk hari ini. Hari ini Kamis 21 Mei 2026. Selamat pagi, tetap semangat.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
2: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. 94,5 FM
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk

Teman terbaik Bro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik, beberapa lagu tadi yang sudah temani kamu pagi hari ini. Dan kali ini buat kamu yang pingin sekali ya untuk langkah-langkah efektif melindungi diri kamu dan keluarga kamu dari narkoba. Iya, pencegahan narkoba penting sekali ya, apalagi dilakukan agar terhindar dari bahaya zat terlarang yang bisa merusak kesehatan dan masa depan. Iya, pasalnya siapa saja bisa terkena dampak narkoba, oleh karena itu diperlukan langkah pencegahan narkoba yang nyata, baik itu secara pribadi, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar. Iya, teman terbaik, nanti akan saya perbaiki buat kamu ya, cara hal yang bisa mencegah narkoba untuk melindungi keluarga kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Kita break lagi untuk lagu pilihan untuk di pagi ini. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti?

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM. Maraknya penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh dan jiwa, tetapi juga ini bisa memicu masalah sosial dan hukum ya. Apalagi pencegahan narkoba sebaiknya dilakukan sejak dini dengan berbagai strategi yang melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ya, selain menyebabkan kecanduan, narkoba juga dapat memicu penyakit berat seperti kerusakan hati, gangguan jantung, dan gangguan mental. Upaya ini, pencegahan narkoba tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan aktif seluruh anggota keluarga dan lingkungan sekitar secara bersama-sama. Ya, jadi teman terbaik, ada strategi pencegahan narkoba yang efektif ya teman terbaik. Hal pertama, edukasi tentang bahaya narkoba sejak dini. Apalagi perkuat komunikasi dalam keluarga, belilah lingkungan yang positif, ikuti kegiatan-kegiatan positif. Nah, orang tua sebaiknya mengarahkan anak untuk aktif ya dalam kegiatan sekolah, komunitas, atau kelompok hobi yang bermanfaat. Jika anak yang berada di lingkungan yang sehat, kesempatan ini pun terpapar narkoba pun akan semakin kecil. Ya, kenali tanda-tanda awal penyalahgunaan, apalagi belajar untuk mengatakan tidak. Dan teman terbaik, peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan narkoba. Ya, teman terbaik ya, itu salah satu penting hal yang bisa kamu mencegah langkah efektif atau mencegah narkoba. Langkah efektif melindungi diri dan keluarga, teman terbaik.

pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya, ketika ada intimidasi, korban tidak bisa mengadu dan meminta pertolongan dari otoritas. Awas, pinjol online ilegal. Jadilah bijak dalam memilih pinjaman online. Lindungi diri.

0: close. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% di tahun 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Ya, menurutnya pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Itu ya, di mana Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi capai 6,5% tahun 2027.

Pro2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik. Selamat pagi, teman terbaik. Tiga lagu pilihan yang sudah temani kamu di pagi ini. Semangat, terhibur selalu untuk yang lagi menjalani tugas pagi, pekerjaan yang masih menumpuk di tempat meja kamu. Semoga dapat diselesaikan dan penuh semangat untuk pagi hari ini. Iya, teman terbaik, satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Owatimena mendukung arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna. Namun, ia menegaskan keberhasilan program pemerintah bergantung pada pelaksanaan di tingkat kementerian hingga daerah. Samuel mengatakan, Presiden telah menyampaikan perencanaan besar untuk pembangunan nasional, meskipun demikian, implementasi kebijakan tetap menjadi tanggung jawab para pembantu presiden di lapangan. Ya, menurutnya perencanaan pemerintah sudah berada di jalur yang baik, namun efektivitas kebijakan sangat ditentukan pelaksanaan para menteri, pejabat eselon hingga direktur jenderal di masing-masing kementerian. Ya, itu ya satu informasi teman terbaik untuk pagi ini, masih dengan beberapa pilihan acara, lagu hiburan, informasi menarik yang masih saya temani kamu di pagi hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman terbaik Pro2 FM sudah mendekati 31 di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, keterbatasan ketersediaan sapi berbobot 800 kg membuat pemerintah Kota Tual mengambil langkah alternatif dalam pelaksanaan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Solusi tersebut dilakukan agar ketentuan dalam juknis tetap dapat dipenuhi. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Anggil Asyagaf, dalam sambutannya di aula kantor wali kota, ia pun mengatakan pemerintah memutuskan menggunakan 2 ekor sapi sebagai pengganti 1 ekor sapi berbobot 800 kg. Ya, menurutnya langkah tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi ketersediaan hewan di daerah. Ia menjelaskan pencarian sapi dengan bobot sesuai juknis cukup sulit ditemukan di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memenuhi ketentuan bantuan kurban Presiden. Pemerintah memastikan proses pelaksanaan kurban tetap dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Seluruh tahapan juga akan diawasi agar berjalan aman dan tertib. Itu ya, 2 ekor sapi disiapkan untuk penuhi juknis bantuan Presiden, teman terbaik.

Timan Terbaik Pro 2 FM menitnya 50 di jam 10 pagi waktu Indonesia Timur. Timan Terbaik, cuaca yang panas atau ekstrim saat El Nino tidak hanya meningkatkan risiko ya dehidrasi pada anak ya, tetapi juga dapat memicu kambuhnya, asma dan gangguan pernapasan lain. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengingatkan orang tua untuk lebih waspada karena perubahan suhu dan kualitas udara dapat memperburuk kondisi saluran nafas anak, teman terbaik. Ketua Satgas Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, mengatakan anak dengan riwayat asma termasuk kelompok yang rentan terdampak cuaca panas dan perubahan lingkungan. Ya, menurut dia, suhu udara yang tinggi dapat membuat saluran nafas lebih sensitif, terutama ketika anak banyak beraktivitas di luar ruangan. Apalagi Darmawan juga menjelaskan kondisi cuaca panas selama El Nino sering disertai penurunan kualitas udara akibat debu, polusi hingga asap yang lebih mudah terperangkap di udara. Kondisi tersebut dapat memicu iritasi pada saluran pernapasan anak. Ia mengatakan paparan udara panas dan polusi dapat menyebabkan saluran nafas menyempit sehingga memicu gejala seperti batuk, sesak nafas, nafas berbunyi, hingga rasa berat di dada. Ya, teman terbaik ya, yang pastinya orang tua untuk mengabaikan gejala-gejala ringan pada anak selama cuaca panas seperti batuk terus-menerus, nafas cepat, atau terlihat mudah lelah setelah bermain. Menurut dia, penanganan lebih cepat dapat membantu mencegah kondisi berkembang menjadi serangan asma yang lebih berat. Itu ya, cuaca panas atau El Nino yang bisa picu serangan asma pada anak, teman terbaik.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik kita di Pro 2 at least pas siang hari ini ya, yang mau untuk request tangga 20 lagu pilihan at least. Ada lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk kamu teman terbaik. Ada Gavion Rider V dan juga World K News featuring Sarah Fajira, ada Rival Himran, Lavita and Bella, ada Rosa Kumanunggu, ada Selena Gomez featuring Benny Blanco, dan juga beberapa pilihan lagu ya untuk kamu di siang hari ini teman terbaik Pro 2 FM. Ya, teman terbaik, di mana pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar melakukan penandatanganan kerjasama dengan 6 media perkuat diseminasi informasi publik dan bertujuan penyebarluasan data, kebijakan dan program pemerintah secara terencana dan terarah demi mempermudah diakses masyarakat luas. Hal ini pun penting dilakukan untuk menjamin transparansi, meningkatkan literasi digital, mencegah berita bohong atau hoaks, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Ya, pemerintah daerah Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kominfo menandatangani kerjasama relasi media dengan 6 media massa di ruang rapat Kominfo. Data yang diimpun RRI.co.id melalui Humas Kominfo menyatakan keenam media massa tersebut antara lain Fakta Maluku, Jurnal Maluku, Warta Hukum, Suara Investigasi, News TVRI Maluku, dan RRI Semblagi berdasarkan SK Bupati Kepulauan Tanimbar nomor 500.12.1310 tahun 2026 tentang penunjukan media cetak, media siber, online, dan elektronik sebagai media publikasi informasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itu ya, di mana Pemda Kepulauan Tanimbar sepakati MU bersama LPP RRI 2.

Iya, teman terbaik, selamat siang Kak Hen, selamat siang juga Kak Hen. Tadi barusan aja Kak Hen ucapkan satu lagu yang judulnya Aku Memilihmu dari Brisha Johnny featuring Fabi Asher gitu ya. Kenapa sih aku memilih aku? Apakah aku orang yang setia untuk kamu gitu ya? Oke, makasih buat kamu yang baru saja dengan request satu lagu dari 20 lagu tangga pilihan untuk di siang hari ini, teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik, di mana momentum Hari Kebangkitan Nasional harus direfleksikan secara nyata melalui inovasi peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh pejabat Kepala OHOI Selayar Haji Tahlib Renhoran saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif Eva Fagini di Pro 1 RRI Tual. Renhoran juga mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan program-program inovatif sekaligus memberi pelayanan pendampingan yang berkesinambungan bagi warga desa. Ya, apalagi bagi mayoritas warga Hohoi Selayar yang rata-rata menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan. Ya, potensi wilayah yang didominasi oleh sektor maritim ini dinilai memerlukan sentuhan teknologi dan manajemen yang lebih maju agar mampu memberikan nilai tambah secara finansial bagi keluarga nelayan. Sebagai langkah konkret, pemerintah Ohoi Selayar terus menggulirkan berbagai kegiatan dan pendampingan terstruktur untuk mendongkrak pendapatan domestik warga. Ya, teman terbaik ya, di mana satu informasi ya, dengan pemerintah Ohoi Selayar dorong inovasi pengasapan teri, teman terbaik. Oke, pilihan lagu dan juga produk iklis masih setia temani kamu di siang hari ini dengan cuaca yang terik, panas matahari untuk menemani kamu dengan segala aktivitas di siang hari ini. Kita break dan beri saya Jody featuring Fabit, Aku Memilihmu. Iya ya, dari isi hati gitu kan. Buat kamu yang ada di BMKG sana, apa kabar? Sehat selalu buat kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我.
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Masih dengan Pro 2 Itlist untuk siang hari ini. Yang mau pilihkan satu lagu dari tangga 20 lagu pilihan. Iya, ada Aben Halter, Haura, Takut Gelap Ternyata, juga Payung Teduh Kita Hanya Sebentar. Ada BCL, Selalu Ada di Hatimu, gitu ya. Oke, yang pastinya ada Taylor Swift juga nih teman terbaik. Buat yang mau gabung nih, line SMS 0812-8830-3952. Iya, sambil menantikan pesan di tangga pilihan 20 lagu hits untuk siang hari ini. Teman terbaik, Masjid Amin BTN, Masjid Al-Amin BTN Koperasi ditetapkan sebagai lokasi pemotongan hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2026, di Kota Tual, penetapan lokasi tersebut dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditentukan pemerintah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Tual, Agil Asyagaf, dalam sambutannya di Aula Gedung Wali Kota, menjelaskan lokasi pemotongan tidak tentu atau tidak ditentukan secara sembarangan karena harus memenuhi sejumlah persyaratan. Menurut dia, panitia wajib menyiapkan fasilitas pendukung sesuai ketentuan dalam juknis. Ia mengatakan pembagian daging kurban nantinya juga tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik. Sebagai gantinya, panitia diwajibkan menggunakan wadah yang lebih layak sesuai ketentuan pemerintah. Daging kurban, bantuan presiden nantinya tidak hanya dibagikan kepada masyarakat di sekitar masjid. Masyarakat dari berbagai wilayah juga dapat menerima daging kurban dapat dengan mendaftarkan diri kepada panitia. Itu ya, di mana Masjid Al-Amin BTN Koperasi jadi lokasi pemotongan hewan kurban presiden teman terbaik Pro 2 FM. Satu lagu dari Alvin Halter, Aura, untuk kamu di siang hari ini.

0: jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Lewat udah mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Sini nganukku. Anumu.

jiwa ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Sudah jam 12 siang buat teman terbaik yang lagi menikmati hidangan makan siang, yang ada makan siang bersama keluarga di rumah maupun di tempat warung makan. Selamat menikmati hidangan makan siang untuk siang hari ini ya teman terbaik. Ya, untuk temani teman terbaik, kali ini saya akan berbagi sedikit satu dari informasi mengatasi kegagalan dalam menjalankan bisnis. Nah, buat kamu yang sering, yang sudah menjalankan bisnis namun ada punya kegagalan. Nah, apalagi kegagalan ini merupakan hal yang pasti terjadi dan menjadi hal yang normal ya. Kegagalan dan keberhasilan dalam bisnis sama halnya seperti dua sisi logam, yang kemungkinan terjadinya adalah 50/50. Nah, teman terbaik ya, terkadang besarnya keberhasilan yang kita rasakan berasal dari besarnya kegagalan yang pernah dialami. Bahkan seseorang yang sukses di luar sana itu juga tidak luput ya dari kegagalan. Sehingga hal yang pasti demikian bisa dijadikan pelajaran bagi kamu agar bisa mencapai kesuksesan dalam berbisnis teman terbaik. Nanti akan saya berbagi buat kamu seperti apa untuk mengatasi atau menghadapi kegagalan bisnis yang dapat kamu bisa coba untuk melewati hal itu tersebut. Kita break dulu ya pilihan lagu untuk kamu. Spesial buat kamu yang ada di Kota Tua dan juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, yang punya SPBU Langgur, SPBU Kota Tua, yang punya Pasar Langgur, Pasar Tua, entah yang lagi mendengarkan siaran RRI Tua di Langgur melalui aplikasi RRI Digital di hari ini.

0: duri.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Anti triatri. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku tidak tergoda
5: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Teman terbaik Bro 2 FM, kegagalan menghadapi sebuah bisnis itu memulai dengan hal-hal yang berikut ini. Apalagi meskipun kegagalan sering terjadi, merupakan hal yang normal ya, yang dapat melakukan berbisnis. Namun terkadang dirasakan terlalu sulit untuk berat bagi yang banyak orang. Terlebih hal yang dijalani adalah impian yang sudah lama ingin dicapai. Nah, maka dari itu Anda pun tidak perlu menyerah ya, dan terputus asa, karena kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaiknya terus bangkit dan mencoba kembali, teman terbaik. Yang pertama dalam kegagalan itu, hal yang paling penting Anda lakukan adalah terus berpikir positif. Nah, berpikir positif ini merupakan kunci utama ya, apalagi untuk mengatasi hal tersebut. Jika Anda yang berpikir positif atau berpikir negatif, maka Anda hanya dapat menyalahkan orang yang lain atau menyalahkan diri sendiri. Dan jika kamu tidak merubahnya pikiran negatif tersebut, maka bisa saja mengalami yang stres berkepanjangan. Memiliki hal yang tujuan jelas. Memiliki tujuan yang bisnis yang ingin kamu capai dengan jelas. Tujuan bisnis ini, kamu dapat membuat sebuah rencana yang realistis ya, dan menggapai. Apalagi sebuah bisnis dituangkan dalam visi dari bisnis itu sendiri. Ya, memiliki tujuan yang jelas menjadi hal yang penting bagi orang yang pernah mengalami sesuatu kegagalan. Ya, karena udah adanya dengan tujuan yang jelas, maka dengan tim dapat memiliki suatu pemahaman yang jelas mengenai tujuan bisnis itu sendiri. Ya, mengetahui penyebab kegagalan, apalagi cek kembali kondisi keuangan. Dan yang terakhir, lanjutkan, kamu harus fokus pada target yang ingin diraih. Ya, mengatasinya kegagalan ini dengan cara fokus pada target, maka ini pun dipaksa terus untuk selalu berusaha ya menggapai mimpi tersebut. Jika sudah fokus, maka merasakan sangat bersemangat dan bangkitnya dari sebuah kegagalan, serta mau teruslah berusaha untuk menggapainya. Kita akan dengarkan lagu pilihan lagu untuk kamu, teman terbaik. Buat kamu yang masih mendengarkan pilihan lagu-lagu hiburan, ada di Alam Lalkar untuk teman terbaik.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar,

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik, kemunculan dugaan Subniage atau subvarian baru virus Ebola menjadi perhatian di tengah wabah yang terjadi di Uganda dan Kongo. Parhali mengingatkan bahwa meski temuan tersebut masih bersifat awal, kewaspadaan global tetap diperlukan untuk mencegah penyebaran lebih luas. Epidemiolog dari Griffith University dan Sekolah Poskesarjana Universitas Syari, Diki Budiman, mengatakan dugaan subvarian baru itu berasal dari Budibugyo Ebola virus, salah satu strain Ebola yang relatif jarang ditemukan dibandingkan Syari Ebola virus. Ya, menurut Dr. Ricky, kemungkinan tersebut

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah jam 1 ya atau jam 13.00 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Pro 2 FM, informasi olahraga kali ini yang akan saya temani kamu untuk di siang hari ini. Namun kita kembali break lagi ya, lagu untuk break lagu Bruno Mars dan juga pilihan lagu

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang teman terbaik. Tim nasional Spanyol mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ke-17 mereka. Tim berjuluk La Roja itu bertekad membalas kekalahan mereka di babak 16 besar pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad asuhan Luis Díaz dan juga tiba di turnamen dengan semangat tinggi setelah memenangkan UEFA Euro 2024. Spanyol mencatatkan kampanye kualifikasi yang hampir sempurna dan menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026. Juara Piala Dunia 2010 Afrika Selatan yang terkenal dengan strategi tiki-taka ini bertekad mengangkatkan trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya. Kini tantangan Spanyol adalah mengikuti jejak generasi emas negara tersebut yang telah membuka jalan. Wow, itu ya, La Roja Spanyol incar Piala Dunia keduanya teman terbaik.

0: Ay, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.
1: 94,5 FM. 2 RR itu.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi untuk kamu di siang hari ini. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke babak 16 besar Malaysia Master 2026. Hasil ini ia dapatkan usai mengalahkan tunggal Malaysia Justin Ho secara 21-16 dan 21-14. Laga babak 32 besar itu berlangsung selama 45 menit di Stadium Asiata Arena, Kuala Lumpur, Rabu 20 Mei 2006, yang pertama dimulai dengan permainan seimbang antara kedua pembulu tangkis. Ginting terus bertukar poin dengan Justin hingga kedudukan 14-14. Setelahnya, ia mampu lepas dari kekejaran lawan dan merebut game pertama. Pada game kedua, permainan ketat kembali tersaji, namun Ginting tampil lebih prinsip. Yang lepas dari kejaran lawan sejak poin 99, pembulu tangkis berusia 29 tahun itu konsisten mencetak poin hingga menutup pertandingan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntung.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang Prodio. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Prodio R2 Teman Terbaik Kamu, dan selamat siang ya. Ya, kembali dari teman yang kami bersama lagi dan bersama kita di edisi Kamis tanggal 21 Mei 2026 ya. Oke, kita bakal bersama tinggi aja jalan malam ya, tepat pukul 19 atau jam 7 malam. Dan saatnya santai siang, ya bakalan temani kamu-kamu dalam kabar-kabar dunia entertainment ya.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Wow, luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka.

Ya, 82 kita masih bersama dan saat informasinya akan kita bagikan ya. Kita punya kabar-kabar santai dari dunia entertainment. Aktor laga legendaris Jet Li mengungkapkan bagaimana pengalaman nyaris tewas ya dalam tragedi tsunami Samudra Hindia tahun 2004 ya, mengubah total perspektif hidupnya. Nah, kejadian tersebut juga membuat dia sadar bahwa maut itu bisa datang kapan saja ya, tanpa menunggu seorang mencapai usia pensiun ya.

Saat tsunami menerjang, Lee yang kala itu berusia 41 tahun merasa ajalnya sudah sangat dekat ya. Pemain film Once

tujuan atau sekitar 2.500 per bulan. Meski awalnya ide ini sempat diragukan karena dianggap terlalu kecil, Li tetap konsisten menjalankan visinya. Setelah 15 tahun berjalan, yayasan tersebut juga tercatat telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari 5 miliar ya, renminbi atau sekitar 12,9 triliun rupiah ya, ke berbagai sektor kemanusiaan. Okay. Nah, melalui pengalaman tersebut juga, Jet Li kini lebih fokus pada perannya sebagai warga dunia yang aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan juga perlindungan nyawa manusia demi generasi mendatang. Ia berharap kisahnya dapat menginspirasi banyak orang untuk tidak menunda niat baik dalam hidup.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, ya, ya, tunggu dulu, jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Eh, yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ISPA baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara. Pesan layanan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Iya, masih barengan di Santai Siang dalam kabar-kabar dunia entertainment nomor 2 ya. Oke. Kita punya kabar selanjutnya dari Baim Wong nih, nomor 2 ya. Ya, saudara Baim Wong menanggapi ulasan kurang menyenangkan terkait film terbarunya yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja ya. Nah, ulasan tersebut juga menjadi sorotan karena menggunakan narasi yang menyebut penonton tertipu oleh video promosi film tersebut ya. Nah, kritik tersebut pertama kali diunggah oleh sebuah akun pengulas film di Instagram. Nah, dalam kontennya akun tersebut juga menuliskan pertanyaan siapa yang sudah terlanjur kena tipu video promosinya. Selain itu juga ulasan tersebut juga menyebut hanya aspek sinematografi dan visual yang dianggap baik dari film tersebut. Melalui akun Instagram pribadinya, Baim Wong mengunggah tangkapan layar pesan WhatsApp dari aktris Ashley Wallace yang menunjukkan konten tersebut ya. Baim mengaku kaget saat pertama kali membaca pilihan kata yang digunakan oleh pengulas itu. Baim juga menyatakan dirinya sangat terbuka terhadap setiap masukan mengenai karya produksinya ya. Namun ia menyayangkan penggunaan diksi menipu karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk memperkeruh pemberitaan. Unggahan tersebut juga kemudian mendapat dukungan dari rekan sesama artis. Aktris Mona Ratuliu melalui kolom komentar menyatakan pendapatnya terhadap film tersebut ya. Mona mengaku sudah menonton dan menilai filmnya bagus. Iya, meski memiliki sedikit kritik pada bagian cerita, ia merasa narasi tertipu sangat berlebihan ya, gitu. Oke, dan film Semua Akan Baik-Baik Saja juga merupakan proyek terbaru dari Tiger Wong Entertainment yang membawa pesan tentang keluarga. Film ini dibintangi oleh deretan aktor papan atas seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, ada Raihan Nun dan juga Ari Irham ya. Salah satu hal yang menarik perhatian publik adalah hadirnya Alim, seorang aktor dengan Down Syndrome yang menjadi bagian penting dalam cerita. Kehadiran Alim dalam film ini mendapat apresiasi karena dinilai memberikan ruang inklusivitas di layar lebar Indonesia. Secara garis besar, film ini mengisahkan tentang tiga bersaudara yang terpaksa kembali tinggal satu atap setelah kematian mendadak salah satu anggota keluarga mereka ya. Mereka harus menghadapi konflik ego dan rahasia kelam demi membuktikan segalanya akan baik-baik saja. Film Semua Akan Baik-Baik Saja ini sudah dapat disaksikan oleh masyarakat di jaringan bioskop ya. Iya, sejak 13 Mei 2026 lalu. Oke, itu kabarnya.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya.

Iya, masih pada dengan santai siang pemburu dua informasi pemungkas kita dari kabar-kabar dunia entertainment. Iya, dari panggung grand final Indonesian Idol ya. Ya, pada Senin 18 Mei kemarin, ia mendadak riuh oleh aksi spontan juri Maya Estianti ya. Maya secara mendadak meminta Lyodra Ginting untuk membawakan lagu Sang Dewi secara live ya. Aksi ini diduga sebagai respon Maya terhadap pernyataan TDJ, juri ajang pencarian bakat The Icon Nation, yang sebelumnya membandingkan kualitas vokal Lyodra dengan kontestan lainnya. Ya, namun sebelum jemarinya menyentuh touch piano, Andi Rianto memberikan pernyataan yang seketika membuat seisi studio bergemuruh. Ya, kalimat tersebut seolah membalas komentar pihak kompetisi serupa yang belakangan meragukan kualitas vokal sang juara idol musim ke-10 tersebut ya. Sebagai informasi, TJ sebelumnya menilai salah satu kontestan di acaranya, Fedra, membawakan lagu Sang Dewi lebih baik daripada Lyodra. Nah, keadaan semakin panas setelah rekan juri TJ Ahmad Dhani turut melontarkan sindiran melalui media sosial mengenai rating dan popularitas Indonesian Idol ya. Nah, Dhani juga menyebut bahwa kesuksesan Indonesian Idol saat ini hanya bergantung pada popularitas para alumni dan juga keberadaan jurika. Meski begitu, Lyodra tetap menunjukkan bakatnya di panggung Idol malam itu ya. Walau tanpa persiapan, ia melantunkan bagian refren Sang Dewi dengan memukau. Ya, hingga saat ini momen tersebut masih menjadi perbincangan hingga di kalangan netizen yang menilai adanya persaingan terbuka antara dua ajang pencarian bakat tanah air tersebut ya. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pemungkas kita melengkapi persembahan kita di santai siang dalam kabar-kabar dunia entertainment ya. Kita lengkapi jalan pukul 15. Next time kita bersama di sore ceria ya, bakal bersama dalam kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam news informasi yang kami ambil dari portal kami rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk

0: termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 teman terbaik kamu, dan kita saatnya sore ceria bakalan temani kamu-kamu ya. Dan kami akan hadir dengan portal berita kami dari rri.co.id yang kami kemas dalam news informasi hingga jalan pukul 16 nanti ya. Habis ada Valen Duga, untukmu yang masih bertahan, Dua Kalista, hanya teman biasa.

Lebih dari satu abad lalu, semangat persatuan mulai dinyalakan. Menjadi fajar baru bagi kesadaran anak bangsa untuk melawan keterbatasan. Kini, tantangan kedaulatan bangsa bukan lagi tentang medan pertempuran fisik, melainkan kedaulatan informasi di era digital, di mana masa depan anak-anak kita, para tunas bangsa, berada di ujung jari. Di Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini, mari kita wujudkan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Awasi, lindungi dan bimbing generasi muda kita dari dampak negatif dunia digital. Bekali mereka dengan ilmu, literasi dan akhlak mulia agar mereka menjadi garda terdepan kedaulatan bangsa. Karena dari tunas bangsa yang kuatlah, kedaulatan negara tetap terjaga. Mari bangkit bersama, bergerak maju menuju Indonesia yang berdaulat dan berjaya. Selamat Hari Kebangkitan Nasional!

Iya, kita masih bersama 52 di sore ceria, saatnya hadir ya. Dan kita punya kabar-kabar terupdate untuk hari ini. Ya, informasi pertama dari Korlantas Polri menekankan pentingnya etika dan profesionalisme dalam pengawalan lalu lintas di lapangan ya. Penekanan tersebut juga disampaikan dalam sertifikasi kompetensi petugas pengawalan lalu lintas tahun anggaran 2026. Ya, Kasub Bitwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri Kombes Pol Ruben Ferry Takendenggan meminta personil mengedepankan sikap santun saat bertugas. Komunikasi persuasif juga harus dilakukan tanpa mengabaikan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Korlantas kembali menegaskan dalam panduan teknis pelaksanaan pengawalan lalu lintas bagi seluruh personil. Panduan tersebut juga disusun agar pengawalan berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Oke, berikut 8 panduan teknis pengawalan lalu lintas yang disampaikan Korlantas Polri. Yang pertama, petugas wajib membawa surat perintah sebelum melaksanakan pengawalan di lapangan. Personil dilarang melakukan gerakan siksak agresif saat membuka jalan kendaraan. Petugas wajib memberikan prioritas kepada kendaraan sesuai pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Penggunaan lampu strobo tidak boleh dilakukan secara berlebihan di jalan raya. Penggunaan sirene hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dalam keadaan darurat. Personil wajib melakukan gestur sopan dan beretika kepada pengguna jalan lainnya. Petugas dapat menggunakan pengeras suara dengan cara santun saat meminta jalur. Dan seluruh personil wajib menaati aturan lalu lintas dan meminimalkan pelanggaran di jalannya. Oke, jadi petugas harus memberikan jalan kepada kendaraan yang diperintahkan sesuai pasal 134. Pengawalan juga harus dilakukan tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Ya, seluruh personil diwajibkan menaati aturan lalu lintas selama menjalankan pengawalan di lapangan. Langkah ini juga diharapkan meningkatkan pelayanan publik dan juga menekan risiko kecelakaan kerja petugas ya. Korlantas Polri berharap sertifikasi kompetensi tersebut juga meningkatkan kualitas personil pengawalan lalu lintas di Indonesia. Pelatihan juga diharapkan memperkuat pelayanan humanis kepada masyarakat di jalan raya.

Budi Utomo menjadi fajar yang menyisikan kesadaran bangsa. Kini di tahun 2026, semangat itu tak pernah pudar. Tantangan kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan memajukan bangsa dan melindungi generasi penerus kita. Mereka, para tunas bangsa, adalah pemilik masa depan negeri. Pendidikan yang baik, karakter yang tangguh, serta literasi digital yang cerdas adalah senjata mereka menjaga kedaulatan negara. Mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi tanpa batas untuk membawa Indonesia semakin mandiri dan berdaya saing. Bangkit untuk Ibu Pertiwi. Saya, Anda, dan kita semua adalah Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Iya, masih bersama di Sore Ceria. Iya, masih berbagi informasi santai ya. Masih penting dari portal kami rri.co.id. Kita punya kabar dari ajang renang perairan terbuka internasional Ocean Man Bali 2006 ya. Kembali digelar setelah sempat vakum selama 2 tahun. Sebanyak 900 perenang dari 27 negara dipastikan ambil bagian dalam kompetisi yang berlangsung di Pantai Kedonganan Bali 19 hingga 21 Juni 2026. Di Ocean Man Bali sendiri mengusung tema Waves of Change dan menjadi penanda kembalinya Indonesia dalam rangkaian resmi Ocean Man World Series ya. Sebelumnya ajang ini pernah diselenggarakan pada 2021, 2022 dan 2023. Chairman Ocean Man Indonesia Wibowo Suseno menyebut antusiasme dari peserta tahun ini menunjukkan meningkatnya minat terhadap olahraga open water swimming di dunia ya. Menurutnya Bali menjadi salah satu seri favorit ya, karena memiliki panorama laut yang ikonik serta lintasan renang yang menantang. Jumlah peserta pada tahun ini juga mengalami peningkatan sekitar 30% dibanding penyelenggaraan terakhir pada 2023. Para peserta berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Italia, Inggris, Korea Selatan hingga Ukraina. Ocean Man Bali sendiri menghadirkan 6 kategori lomba yang dapat diikuti berbagai kelompok usia dan tingkat kemampuan. Panitia menyiapkan nomor perlombaan mulai dari level pemula hingga profesional. Kategori yang dipertandingkan meliputi Ocean Kids 500 meter dan Ocean Dream Teams 3x500 meter. Tentu juga terdapat Ocean Fins 2 km, Ocean Sprint 2 km dan Half Ocean Man 5 km. Serta juga kategori utama Ocean Man 10 km. Ya, co-founder Ocean Man Indonesia Felix Susanto mengatakan penyelenggaraan kompetisi renang laut berskala internasional ini membutuhkan persiapan yang matang ya. Faktor keselamatan peserta hingga kondisi alam menjadi perhatian utama panitia selama

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat.
3: Iya, kita punya kabar dari Menteri Penusia Menperinya, Agus Gumiwang. Kartasmita menyambut positif pidato Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya percepatan industrialisasi nasionalnya. Ya, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus mampu memproduksi sendiri berbagai kebutuhan strategis mulai dari kendaraan hingga produk elektronik. Pemerintah juga harus memperkuat kapasitas manufaktur nasional agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar produk impor ya. Ya, Menperin juga mengatakan arahan Presiden tersebut sejalan dengan strategi baru industrialisasi nasional yang disiapkan Kementerian Perindustrian. Kementerian mengarahkan pengembangan industri nasional pada pemanfaatan sumber daya alam domestik. Kementerian juga mendorong pengolahan komoditas menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi ya. Menteri menilai bahwa penguatan industri dari hulu hingga hilir dapat

baterai dan komponen otomotif ya. Agus juga mengatakan bahwa target produksi mobil nasional sejalan dengan agenda industrialisasi yang sedang diperkuat pemerintah. Menurutnya, hilirisasi mineral dapat mendukung pengembangan industri baterai dan komponen otomotif nasional. Menteri menilai bahwa arahan Prabowo Subianto juga dapat memperkuat optimisme pelaku industri nasional dalam menghadapi tantangan global, juga menyebut sektor manufaktur selama ini menjadi salah satu penopang utama ya penumbuhan ekonomi nasional. Agus juga yang mengatakan bahwa industri pengolahan non migas tumbuh 5,24% pada triwulan pertama 2006. Sektor tersebut juga memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional sebesar 19,07%. Kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 1,03%. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor lainnya.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi Indonesia karena masa depannya.
1: Ya, kita punya kabar pemungkas informasi dari BPI Danantara mendirikan BUMN baru PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI ya. Untuk memperkuat tata kelola ekspor-impor komoditas strategis nasional, perusahaan tersebut juga akan mulai operasinya pada 1 Juni 2026 ya. Yang Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafaz, mengatakan bahwa DSI akan menjalankan operasional dalam 2 tahap. Tahap pertama berlangsung mulai Juni hingga Desember 2026. Rohan jelaskan bahwa pada fase awal DSI akan bertindak sebagai penilai sekaligus perantara transaksi ekspor komoditas strategis. Dalam skema tersebut juga, DSI berada di antara penjual dan pembeli ya. Selanjutnya pada tahap kedua, DSI akan berfungsi sebagai perusahaan perdagangan atau trader. Perusahaan akan membeli langsung komoditas dari eksportir domestik untuk dijual ke pasar internasional. Menurut Rohan, DSI akan menjalankan transaksi sesuai harga pasar internasional. Langkah ini juga diharapkan dapat menekan praktek under-invoicing yang merugikan penerimaan negara. Rohan menjelaskan bahwa risiko transaksi nantinya berada di tangan DSI, perusahaan juga akan menerima pembayaran ekspor dalam bentuk ke valuta asing. Chief Investment Officer Danantara Pandu Syahrir sebelumnya mengatakan bahwa pembentukan DSI merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga ingin memperkuat sistem perdagangan ekspor-impor nasional melalui perusahaan tersebut ya. Ya, DSI juga diharapkan memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan komoditas strategis. Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain kelapa sawit dan batu bara. Menurut Pandu, DSI akan membantu optimalisasi pengelolaan devisa negara. Juga perusahaan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi tata kelola perdagangan nasional. Oke. Itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pemungkas kita melengkapi kursuman kita di season pertama di sore ceria ya. Dalam misi informasi kita lengkapi jalan pukul 16. Next kita akan bersama di sore ceria untuk Astacita, penguatan peran pemuda.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Berdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Berdua, Ritme Teman Terbaik Kamu, dan saatnya kita di sore ceria yang kedua ya. Oke, di sesi Asta Cita untuk penguatan peran pemuda ya, teman Berdua ya. Oke, dan tentunya kita lebih ini ke pemuda ya. Pemuda itu adalah individu yang bisa dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan, dan secara psikis juga sedang mengalami perkembangan emosional ya. Sehingga penting juga ya, karena pemuda ini merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa mendatangnya. Oke. Jadi sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya, tentunya kita harus punya peran yang luar biasa ya. Ya, kekuatan sebuah bangsa itu terletak di tangan para pemudanya. Karena mereka lah yang akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa ya dalam segala konteks kehidupan. Nah, jika para pemuda dalam suatu negara mengalami kerusakan moral dan agama ya, maka sangat disayangkannya nasib bangsa itu nantinya gitu ya. Karena bagaimanapun ya, pemuda adalah kader bangsa yang harus terbina dengan segala bentuk pendidikan. Nah, oleh sebab itu ya, peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa sebenarnya memiliki beberapa peranan yang harus dapat dilakukan oleh para pemuda Indonesia ya. Apa sih peranan penting itu yang bisa dilakukan? Oke, kita bakal berbagi season ini sesi kedua ya. Ya, tersimpan dalam Mario Kacang, Bukan Lagi Dua, dan juga Fajar Nur, Takhta Hatiku.

0: fiesta? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Iya, teman Pro 2 kita masih bersama ya di sore ceria. Oke, peran pemuda tentunya yang harus dilakukan sebagai penguatannya sebagai generasi penerus bangsa ya. Iya, peran-peran pemuda yang sangat penting yaitu yang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria Teman Pro 2 ya. Oke, peran pemuda. Next sebagai agent of development ya. Mbak Slam jadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agent of development atau agen pembangunan ya. Artinya bahwa pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau juga melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang ya. Baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Jadi ya pemuda sebagai agen pembangunan di sini juga bukan hanya sebatas pembangunan fisik maupun non fisik secara nasional dan daerah saja, tapi juga menyangkut mengenai kemampuan pengembangan potensi ya. Iya. Jadi generasi muda tentunya artinya bahwa diperlukan juga adanya upaya bagaimana potensi dan juga produktivitas yang ada itu pada diri kita para generasi itu dapat dikembangkan secara bersama-sama ya. Ya, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia di mana sekarang maupun di masa yang akan datang gitu ya. Jadi sebagai agent of development.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Ya, masih bersama di Sore Ceria Tempur 2 ya. Oke, peran pemuda, next sebagai agent of modernization ya. Jadi pemuda adalah agent of modernization atau juga agen pembaruan bangsa Indonesia. Artinya bahwa para pemuda itu wajib memiliki kemampuan dalam menganalisa perubahan zaman yang pastinya memberi pengaruh besar ya pada bangsa Indonesia. Sehingga juga mereka dapat memilih mana yang memang perlu untuk diubah dan juga mana yang seharusnya dipertahankan ya. Oke. Lalu yang sangat penting juga adalah membangun pendidikannya. Ya, karena pendidikan merupakan suatu fondasi dari berbagai peranan di atas. Jadi tanpa adanya pendidikan yang kuat, maka para pemuda Indonesia juga pastinya akan merasakan kesusahan ya dalam menjalankan peran ya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu ya wajib berpendidikan juga penting ya untuk ditanamkan pada generasi muda bangsa Indonesia. Nah, berapa peran pemuda dalam membangun pendidikan Indonesia juga bisa dilihat dari adanya banyak tenaga pendidik yang masih tergolong muda dan semangat memberikan pendidikan yang bermutu pada generasi penerusnya. Belum lagi banyak pula kegiatan-kegiatan pemuda Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama pada daerah-daerah terpencil ya. Di pulau-pulau yang tersebar di seluruh pelosok bangsa. Nah, kondisi ini juga bisa termasuk dalam upaya para pemuda ya sebagai generasi penerus bangsa dalam usahanya membangun pendidikan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh?
5: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria ya, masih di penguatan peran pemuda ya. Oke, next, yaitu harus memiliki semangat juang yang tinggi ya. Ya, pemuda sebagai generasi penerus

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi.

0: terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Ritual, dan kita saat ini sore ceria, sing ketiga ya. Ya, kita

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu.
1: Oke, masih bersama di Sore Ceria Tempur 2 ya. Oke, manfaat sore hari tentunya. Iya, sore hari tentunya menambahkan berbagai manfaat ya, baik secara fisik maupun psikologis ya. Oke, untuk sore hari merupakan waktu untuk relaksasi. Jadi setelah seharian bekerja atau beraktivitas, sore hari menjadi waktu yang tepat untuk bersantai dan melepaskan penat ya. Lalu juga sebagai waktu untuk peningkatan performa fisik. Iya, studi menunjukkan bahwa performa fisik ya dan penyerapan oksigen tubuh mencapai optimal antara pukul 14 hingga pukul 18 ya. Nah, ini menjadikannya waktu yang ideal untuk berolahraga. Jadi olahraga ya, jogging-jogging gitu, atau ya kalau bersepeda ya oke. Lalu waktu yang pas juga untuk ketenangan dan refleksi. Jadi suasana sore hari juga yang tenang dan damai itu bisa membantu menjernihkan pikiran kita, merenung dan juga menyegarkan diri ya. Lalu meningkatkan kreativitas. Jadi bagi sebagian orang, sore hari adalah waktu yang tepat untuk menuangkan ide-ide kreatif ya, karena pikiran lebih rileks dan terbuka gitu. Oke, lalu aktivitas yang cocok dilakukan sore hari apa saja? Iya, yang kemana-mana kita bakal berbagi selepas ringan spesial berikut ini. Ada Diodra, kalau bosan, next song dulu ya Lani, sebenarnya selamanya.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Iya, masih bersama di Sore Ceria 82 ya. Oke, kita masih berbagi tips santai sorenya. Iya, aktivitas yang cocok dilakukan sore hari apa saja sih? Ada banyak sih yang bisa kita lakukan ya, yang menikmati sore hari. Nah, pilihan aktivitas ini bergantung pada preferensi dan kebutuhan masing-masing individu ya. Ya, olahraga ringan, ya, jalan kaki, jogging, bersepeda atau yoga di sore hari juga itu bisa meningkatkan kesehatan kita ya dan mental kita. Lalu bersantai di alam terbuka, menikmati pemandangan senja di taman, pantai atau tempat terbuka lainnya juga itu dapat

0: Weh, cupu.
1: Sada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama tit aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Iya, kita masih bersama di sore ceria teman berdua ya. Oke. Selain aktivitas jatuh di jatuh sore hari tadi, iya. Sore hari itu dan kesehatan mental itu sangat penting ya. Jadi sore hari juga bisa memainkan peran

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga

0: Ceria Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu.
1: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro2 Ritual, teman terbaik kamu, dan saatnya kita di program khusus Pesta Bola Dunia ya. Oke, jelang Piala Dunia 2026. Oke, dan kami bakalan berbagi informasi santai seputar Piala Dunia ya, lewat trivia yang sudah kami siapkan ya. Oke. Selamat menikmati waktu santai sorenya, dan iya, selamat menikmati kebersamaan kita ya di Pesta Bola Dunia. Oke, kita awali dengan trivia Piala Dunia pertama ya. Bakal hadir buat kamu-kamu, dan kita masih hadir tentunya. Masih bersama kita hingga jalan pukul

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu.
1: Iya, kita masih bersama di program khusus pesta bola ya.
2: Oke,
1: kita next ke trivia Pildun kedua.
3: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu.
1: Iya, kita masih bersama di Silabus Bola ya. Kita bola. Oke, kita next ke trivia ketiga.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu.
1: Iya, kita masih bersama di Sore Ceria ya, masih di siaran khusus Pesta Bola. Oke, kita lanjut ke trivia keempat ya.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi. Terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Reva, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu.
1: Oke, dan teman Pro2 ya, di penghujung waktu kita, dan kita akan lengkapi dengan trivia kelima ya. Oke. Dan jangan lewatkan untuk siaran pesta bola bakalan hadir ya untuk menemani teman Pro2 ya. Oke, jelang Piala Dunia 2026 ya. Oke. Tentunya di Pro2 FM 94,5 MHz. Iya. Dan kami akan hadir tentunya untuk update ya, kabar-kabar terbaru mengenai perkembangan Piala Dunia nanti ya. Oke.
2: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.
3: Hey you.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: saja ya mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar, jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, selamat malam. Salam jumpa Kak Ona, temani suasana malam kamu yang tentunya bahagia ya. Itu yang Kak Ona harapkan untuk teman terbaik di sana. Dan suasana malam ini kita akan hadir dalam paket acara Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dan untuk teman terbaik, Kak Ona punya lagu dari Hindia featuring Carita Utami dengan Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Kemudian nanti akan menyusul Anggis Devaki akan hadir untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM.
1: Li, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
2: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
1: Li, itu lihat deh, ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya nggak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
2: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
1: Kenapa emang, Li?
2: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
1: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.

0: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Satu pilihan manis dari Anggis Devaki sudah hadir menghiasi ruang dengar kamu. Tahu gak kamu, teman terbaik, ini tanggal 21 Mei. Ini sering diperingati sebagai hari momentum yang penting ya, yakni sejarah demokrasi Indonesia, hingga bukan aja internasional ya, tapi juga internasional yang diperingati hari ini. Kira-kira kalau internasionalnya apa ya? Nah, kalau kita di Indonesia hari ini diperingati sebagai sejarah demokrasi Indonesia. Kalau secara global ini adalah peringatan kampanye budaya dan kesehatan global. Nah, bagi masyarakat Indonesia, tanggal 21 Mei memang identik dengan hari reformasi nasional ya, sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Di tingkat internasional, tanggal tersebut juga diperingati sebagai hari teh sedunia hingga hari keragaman budaya dunia. Nah, nanti kau nak kasih sejumlah peringatan penting pada 21 Mei 2006 melansir dari National Today dan berbagai sumber sejarah lainnya. Untuk tanggal 21 Mei di Indonesia diperingati sebagai hari reformasi nasional setiap tahunnya. Nah, momentum tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 hingga 1998 menjadi pemicu runtuhnya stabilitas ekonomi nasional Indonesia. Kondisi tersebut kemudian memantik demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Peristiwa reformasi juga diwarnai tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa sekaligus. Mereka ialah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidan Royan, dan Hendriawan C. Gelombang demonstrasi tersebut ini terus meluas hingga ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR di Jakarta. Tekanan publik tersebut, teman terbaik, akhirnya membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Hari Reformasi Nasional sendiri kini dimaknai sebagai pengingat perjuangan menegakkan demokrasi dan pemerintahan transparan di Indonesia. Momentum tersebut juga mengingatkan pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan tentunya nepotisme atau KKN. Nah, untuk hari sedunia, untuk keragaman budaya, ini tanggal 21 Mei juga diperingati ya. Dan peringatan tersebut dikenal sebagai World Day for Culture Diversity for Dialogue and Development. Nah, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan peringatan tersebut melalui resolusi 57/249 pada 2002. Penetapan dilakukan setelah Deklarasi Universal UNESCO tentang Keragaman Budaya pada 2001. Peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya menghargai keragaman budaya di seluruh dunia. Dialog antar budaya dinilai penting menciptakan perdamaian dan mencegah yang namanya konflik perpecahan. Dan tentunya masih banyak lagi ya yang diperingati hari ini. Ada Hari Teh Internasional, kemudian Hari Meditasi Sedunia, ada Hari Kesadaran Aksesibilitas Global. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu kamu ketahui terkait dengan diperingatinya tanggal 21 Mei 2006 sekarang ya, karena memang bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia kita peringati sebagai Hari Reformasi Nasional, di global ada berbagai hal yang diperingati hari ini. Oke, teman terbaik, kita akan hadirkan lagi koleksi manis kali ini dari mancanegara untuk teman terbaik kamu, Kauna kasih Therefore I Am untuk menemani suasana malam kamu.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't go anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah.
0: Luar
1: sehat,
0: biasa.
1: Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib ya.
1: Wajib.
0: Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari.
1: Ya.
0: Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah dia ya 2 gelas lah.
0: 2 gelas
1: gitu.
0: Ya. Bener. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak gak bisa, apa ya, kayak orang kalau sehari gak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi?
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh?
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula.
0: Oh,
1: kan
0: bener.
1: Orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah nggak pernah pakai gula lagi sih.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak ajar waktu buat olahraga sih, karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yerity 5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal. Betul. Gitu. Aku tidak involve too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu.
0: Okay.
1: Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih DC kan kita ikut masuk ke dapur gitu.
0: Betul.
1: Loh. Ikut meracik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen, yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke. Benar.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum, ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu. Ya masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, itu karena udah bisa jadi ini album ya, EP.
1: Bener. Makanya akhirnya tercetus lah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kameli sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Si gitu kan.
1: Betul.
0: Terus ya, juga ya. Sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: Barengan T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh, apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya, cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu.
0: Betul. Ya.
1: Jadi buat aku pribadi sih, aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu, bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital. Bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksinya aja, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita nggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita, betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Fit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat
1: banget
0: sebuah lagu ya. Iya kan,
1: benar-benar.
0: Dan long story short, akhirnya Kameli rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah,
1: iya,
0: ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya? Jadi ditunggu aja teman Pro 2, dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Melimono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih berarti? Bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya, masih fresh.
1: Masih fresh, belum sebulan
0: berarti. Belum genap sebulan ya. Yes, Aku betul. Bukan Dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 apa 11? Lupa? 12 ya. Wow. Lupa nih.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya nge-manggung off air nge-band itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, dibandingin. Akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru ini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu. Akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh gak baik kayak begini terus. Jadi dengan kondisi seperti ini, kalau kamu memang percaya sama hubungan kita ini akan berjalan, mending lupain dia dan kita tuh akan baik-baik saja gitu. Jadi di lagu ini tuh ceweknya lebih dewasa, lebih nge-provide perasaan cowoknya supaya memang ya lu harus saling yakin deh bahwa hubungan kita tuh bisa kok gitu loh.
0: Benar-benar berarti bukan gitu. Bukan apa ya, kalau apa kayak cewek langsung marah gitu ketika dibandingin gitu, enggak ya.
1: POV-nya cewek dewasa, cewek dewasa gitu.
0: Alright. Tapi gimana nih caranya? Mungkin banyak juga gitu kan yang masih suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya.
1: Pasangannya betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Airi itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya sebaik-baiknya pasangan dan bilang bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu. Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong gitu. Betul. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya, tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu gitu.
0: Benar. karena nggak semua orang itu sempurna ya kan, pasti ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul, betul. Ini tuh kayaknya cowoknya, ceweknya lebih maskulin malah. Maskulin energinya lebih kuat gitu.
0: Iya, iya bener.
1: Jadi
0: sih
1: memang ada di lirik, tenang, tenangkan dirimu, aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya, udah lu tenang aja, udah pokoknya lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain,
1: jadi
0: terima support. Beres, gue tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu.
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan.
0: tapi apa ya, kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapat cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak cuma
0: cewek sih sebenarnya, dapat pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit marah, sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Nah, salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involve too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu, jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal, aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya, jam berapa ya? Jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak
1: ya, buat nyanyi. Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi kayak, seperti itulah. Di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah betul, jadi kita langsung dengerin aja Teman Pro 2, salah satu single terbarunya. Ini dia, Aku Bukan Dia.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemenin sama Kak Melimono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya.
0: Bener-bener.
1: Juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, bener-bener.
1: Kayak di part itu, jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single, tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu
0: lah. Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu emang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapet aja.
0: Betul, emosi lebih dapet gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah gak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari She, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan.
1: Iya, aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Produa Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: gitu.
1: Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya
1: right.
0: Kan. Jangan akhir malah nanti ngedown dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati, gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rapid Question.
1: Alright,
0: jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya. Alright, kita mulai aja rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung. Tar.
0: Yang paling
1: aku
0: berani deh.
1: Yang paling berani
0: Aries.
1: Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama kita Aries. Aries geng gitu.
1: Wow. Serius.
0: Serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga.
0: Oh iya. Wow.
1: Gokil. Hanya Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling ya? Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow. Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, bosen, terus cuma berapa kilo aja sih jadinya. Udah gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi. Bener. Karena aku gak punya SIM. Bawa mobil Elf. Beda kan?
0: Iya, bener-bener. Wow, gokil sih. Itu berani sih. Belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda. Sumatera itu.
0: Betul. Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang di Jawa gitu rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan beda.
0: Bener-bener. Oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak tuh apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Benar, orang dibeliin banget sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu
1: kayak, itu. Wah,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi zaman SD tuh masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah gak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah gak ada?
1: Sekarang kayaknya udah gak ada.
0: Udah gak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, dah.
0: Wow, itu dah. Sih pasangan yang wah, gokil nah, banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi itu sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget ya.
1: Ngebus.
0: Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan.
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud nggak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali nggak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa? Ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus gitu. Jadi akhirnya aku cari alternatif lain. Aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Wow. Bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan.
1: Tentang kesehatan dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: SMP. Acara pensi berarti.
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Kalau aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Nggak pernah ngerti artis tuh apa, nggak pernah ngerti ada di TV. Nggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100 ribu. Dibayar 100 ribu dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli tas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu seneng banget sih pasti sih.
1: Senang banget
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Betul.
0: Benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan depan tertentu nggak kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak
0: gimana?
1: Kepo aja, kita
0: kira-kira
1: pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja.
0: Bener. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih 5 tahun yang akan datang? Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Meli Mono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Algivieri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible gak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Betul. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu. Betul. Apa project yang akan dikerjain, karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu, karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih gitu.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya, cuman ya, nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget, harus.
0: Benar, komitmennya benar-benar harus di awal harus benar-benar mau gitu. Ayo gitu ya. Benar-benar. Gitu. Rekan-rekan, salam kenal ya buat Kak Meli, semoga makin sukses untuk ke depannya.
1: Amin. Terima kasih, salam kenal juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih.

0: inspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
1: Alright. Kalau dari Kameli ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku enggak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request silahkan request sebanyak-banyaknya, dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Meli Mono Music. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya, bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
1: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Meli Mono. Yeah. Thank you so much.
0: Thank you.
1: Buat Kak Meli.
0: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima
1: thank you,
0: kasih
1: sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karyanya Meli Mono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
0: Wajib
1: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
0: Yes. Thank you banget.
1: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you. Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
0: Juga.
1: Alright, thank kita you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Bye, thank you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Iya, kembali dari Jalan Soekarno Hatta Ohejang Langgur, Pro 2 RRI Tual. Kembali menyapa teman terbaik. Dan demikian tadi paket acara MLC Musik Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta sudah kamu ikutin kurang lebih sejam kebersamaannya. Dan kembali kau menemani teman terbaik di Jaga Malam untuk edisi malam ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
3: Yeah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk akses kegiatan follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Hey, what's up, bro? Teman terbaik.
2: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mending

Iya, teman terbaik Judika dengan ingkar janji menempatkan kita di menit ke-25, bergeser dari jam 10 malam. Dan jaga malam, jangan kalau malam-malam. Ini paket acara yang kita hadirkan untuk teman terbaik. Semoga saja lagu-lagu yang dihadirkan tidak membuat dirimu di sana semakin merasa galau ya. Jangan sampai galau berkepanjangan, teman terbaik. Kita punya satu sajian informasi untuk teman terbaik malam ini. Ada informasi dari Menteri HAM. Ini tolak penembakan, Menteri HAM minta penanganan begal sesuai prosedur hukum. Teman terbaik, Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai menolak penembakan pelaku kejahatan jalanan atau biasa kita sebut dengan begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak asasi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai ketentuan hukum berlaku nasional. Pigai menilai penangkapan pelaku hidup-hidup ini penting untuk membantu aparat mengungkap jaringan dan motif kejahatan. Proses penyelidikan diperlukan untuk menggali sumber tindak pidana serta mengembangkan informasi penegasan hukum lebih mendalam. Lebih lanjut, Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup warga tanpa proses hukum sah. Menurut Pigai, ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh warga negara, termasuk pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum. Nah, itu dia satu sajian informasi sudah Kak Ona hadirkan untuk teman terbaik. Kali ini kita akan dengarkan lagu dari Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Waduh, ini pasti semakin galau ini. Tapi tenang, lagu-lagu yang kami hadirkan ini sifatnya untuk menemani suasana malam kamu, teman terbaik. Nanti ada Alex Warren dengan Ordinary untuk temani suasana malam bersama orang-orang terkasih di sana.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas.

Iya, 94,5 FM Prodo RRI Tual di Langgur. Satu informasi hadir, Orado resmi menjadi anggota KONI Pusat. Teman terbaik pengurus besar olahraga domino nasional PB Orado resmi menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat. Keputusan tersebut disampaikan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI 2026 di Pullman Jakarta Center Park pada hari Kamis 21 Mei 2026. Wakil Ketua Umum 3 Bidang Organisasi KONI Pusat, Mayjen TNI Purnawirawan Andri T.U. Sutarno menyampaikan bahwa Orado dinilai telah memenuhi unsur organisasi dan pembinaan untuk menjadi bagian dari KONI Pusat. Menurut Andri, perkembangan Orado dalam waktu relatif singkat menunjukkan pertumbuhan organisasi yang signifikan baik dari sisi kepengurusan maupun pembinaan atlet di daerah. Hal tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun olahraga domino sebagai cabang olahraga yang terstruktur dan kompetitif. Yang menambahkan, keberadaan Orado di bawah KONI diharapkan mampu memperkuat sistem pembinaan atlet sekaligus membuka peluang olahraga domino berkembang hingga level nasional dan internasional. Ketua Umum PB Orado Yoki Tahrial menyebut pengakuan sebagai anggota KONI Pusat menjadi momen penting dalam perjalanan organisasi Orado yang tengah berkembang secara nasional. Menurut dia, status sebagai anggota KONI Pusat akan menjadi

Demikian satu saja informasi sudah kawan hadirkan untuk teman terbaik, sekaligus menutup kebersamaan kita dalam paket acara Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi malam ini. Selanjutnya kawan bakal temani teman terbaik lewat sajian lagu-lagu pilihan di Jazz Music.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFES 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Studio Radio
1: 94,5 FM. Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

baru saja menghilang, Noah Cyrus dan Max dengan judul Tim. Ini merupakan koleksi pamungkas kita di penghujung siaran untuk edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Anda, Onar Hawarin, bersama rekan operator studio Sandro Merilkosu, dan yang bertugas di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program Madua.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 22 bulan Mei tahun 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu di jelang pagi hari ini. Saya kembali temani kamu dengan beberapa pilihan acara, informasi, lagu hiburan hingga sampai di pengunjung acara. Oke, kita akan bersama dengan pilihan lagu jazz musik hingga sampai jam 6.00 waktu Indonesia Timur.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
3: Sheikh Abdul Razak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, dan Dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda."

0: aku rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerita.

Teman Terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Paparan sinar matahari pagi selama 10 sampai 15 menit ini menjadi hal bisa meningkatkan imunitas tubuh kamu. Apalagi membantu tubuh yang memproduksi vitamin D yang sangat penting untuk penyerapan kalsium. Memicu produksi sel darah putih yang berfungsi melawan kuman dan infeksi. Sinar matahari juga memicu pelepasan hormon serotonin hingga membantu mencegah depresi dan membuat tubuh lebih berenergi lagi. Ya, membantu mengatur jam biologis ya, tubuh juga sehingga produksi hormon melatonin lebih stabil di malam hari. Merangsang produksi kolagen ya, dan membantu proses penyembuhan penyakit kulit tertentu seperti eksim dan psoriasis. Teman terbaik, membantu mengeluarkan pembuluh darah yang berdampak positif pada penurunan tekanan darah tinggi. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, Anda pun bisa menjemur diri kamu ya pagi hari ini sekitar jam 8 hingga jam 10 pagi. Nah, selama 15 menit ya, apalagi matahari pagi juga sangat bermanfaat buat kamu di pagi hari ini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1906.

0: Aku satu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk

Ya, selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi hari yang begitu cerah untuk segala aktivitas yang kamu lalui untuk hari ini. Salam sehat teman terbaik. Ya, buat kamu yang lagi olahraga jalan kaki tanpa menggunakan alas kaki, ini membuat sesuatu yang bermanfaat bagi kamu ya teman terbaik. Apalagi kontak langsung dengan tanah membantu meredakan peradangan. Sementara latihan otot kaki juga alami meningkatkan keseimbangan tubuh. Sinar matahari pagi juga memaksimalkan produk vitamin D atau produksi vitamin D, yaitu meredakan peradangan dan stres, memperkuat otot dan postur, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan mental, sumber vitamin D. Nah, cari area yang aman ya jika bebas untuk dari benda-benda tajam, agar jalan kaki di pagi hari ini sangat bermanfaat buat kamu ya, apalagi menjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Area yang berumput atau berpasir masih berebun adalah pilihan yang terbaik untuk mendapatkan sensasi menenangkan teman terbaik. Lakukanlah secara bertahap ya, mulai dari 10 sampai 15 menit agar kita tidak dapat mudah pegal atau cedera. Itu ya teman terbaik, salah satu pilihan yang tepat untuk buat kamu di pagi ini agar tetap semangat menjalani segala aktivitas di pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu buat kamu pagi ini. Selamat pagi, tetap semangat. Masih dengan Pro 2 RRI Tual di Langgur pagi hari.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!
1: Pro 2 FM!
4: Teman terbaik!

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM pagi. Semangat ya untuk pagi hari ini, sudah di jam 7 pagi lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Perkirawan BMKG Alia Sausan N mengatakan, di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Berawan Tebal, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Jambi, udara kabur, Palembang, dan Pangkal Pinang hujan disertai petir. Di daerah Jawa, Serang hujan intensitas sedang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dari Surabaya hujan dengan intensitas ringan, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Berawan, Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang, Berawan, Tebal, Kalimantan, Pontianak, dan Banjarmasin hujan disertai petir, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Sulawesi, Mamuju, Makassar, Palu, dan Gorontalo hujan sedang, hujan dengan intensitas ringan. Kendari dan Manado hujan disertai petir. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Sorong hujan disertai petir. Nabire hujan dengan intensitas sedang, dan Merauke berawan. Itu ya perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di tanggal hari ini 22 Mei 2026.

0: terbaik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik, masih dengan pilihan informasi pagi ini. Upaya penanganan kasus penahanan WNI oleh militer Israel dalam misi global Sumut Flotilla 2.0 terus dilakukan. Namun juru bicara Kemenlu Foni mengengkang menegaskan pemerintah Indonesia tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Menurutnya hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Meski keduanya tergabung dalam BPBOP, kendati demikian pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan warga negara Indonesia. Ia menambahkan tidak semua langkah diplomasi dapat disampaikan secara rinci ke publik. Hal itu kata dia merupakan bagian dari prinsip diplomasi yang harus dijaga agar proses yang berjalan tetap efektif. Ia menegaskan keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Meskipun dua negara tergabung dalam organisasi internasional tertentu, tidak berarti keduanya memiliki hubungan diplomatik. Ya, itu satu informasi ya, di mana upaya pembebasan WNI Indonesia tegaskan tidak komunikasi langsung dengan Israel, teman terbaik.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritanya. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang

Yogan, angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik 9 warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Di tanggal 21 Mei 2026, mereka tergabung dalam misi kemanusiaan global yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Menlu Sugiono dalam keterangannya Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan Indonesia mengancam keras tentara Israel, tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap perlawanan global sumut flotila oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia menyuruhkan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik, teman terbaik. Ya, satu informasi ya, di mana 9 WNI yang ditahan tentara Israel tiba di Istanbul, Turki, teman terbaik.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!
4: Teman terbaik kamu!

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belajar kayak kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Menit ke-11 di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, informasi pagi ini yang saya kutip dari rri.co.id. Mengurus sertifikat tanah secara mandiri kini semakin diminati masyarakat. Dengan datang langsung ke kantor pertanahan, warga dapat mengetahui alur pelayanan, persyaratan hingga estimasi proses secara lebih transparan sekaligus menghindari risiko penipuan oleh calon. Hal itu dirasakan Saskia 48 tahun warga Kabupaten Tangerang yang sebelumnya sempat menggunakan jasa calo untuk mengurus perbaikan nama di sertifikat tanahnya, namun proses tersebut tidak kunjung selesai. Menurutnya, setelah datang langsung ke kantor pertanahan, ia mendapat penjelasan lengkap terkait dokumen yang perlu dilengkapi seperti TKP, KTP ya, KK, serta diarahkan mengikuti prosedur ke loket pelayanan. Saskia mengaku sempat membayangkan proses pelayanan yang rumit dan berbelit, namun pengalaman ia rasakan justru berbeda. Dari konsultasi dengan petugas loket di kantor pertanahan, Saskia mengaku mendapatkan kejelasan terkait proses perbaikan data sertifikat hanya dengan mendatangi satu loket pelayanan. Pengalaman serupa juga dirasakan Ebri 37 tahun yang tengah mengurus peningkatan status sertifikat rumahnya dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Ia memilih mengurus sendiri karena tidak ingin menambah biaya dengan menggunakan jasa perantara. Kementerian ATR BPN terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan pertanahan secara mandiri. Selain layanan pada hari kerja Senin hingga Jumat, Kementerian ATR BPN juga menyediakan layanan pelayanan tanah akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu untuk memudahkan masyarakat mengurus pertanahan secara mandiri. Ya itu ya teman terbaik, satu informasi di mana tak sesulit yang dibayangkan, warga kini lebih mudah urus sertifikat tanah sendiri.

Apakah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Brood FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-28 di jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Pemerintah Kota Tual meminta penertiban terhadap hewan ternak yang dijual di jalan umum. Penertiban dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Wakil Wali Kota Tual Amir Umra saat pembukaan pelatihan sukarelawan pemeriksa hewan kurban di Aula Gedung Wali Kota Tual meminta Dinas Pertanian dan Satpol PP segera mengambil langkah pengawasan, menurutnya lokasi jalan utama bukan tempat yang layak untuk penjualan ternak. Ia menilai keberadaan ternak di pinggir jalan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, selain itu bau kotoran hewan juga berdampak terhadap lingkungan sekitar. Pemerintah meminta para pedagang mematuhi aturan yang telah ditetapkan, penjualan ternak diharapkan dilakukan di lokasi yang lebih layak dan tertata.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu yang ada pada sibuk di pagi ini dengan segala aktivitas yang kamu lalui di Pasar Tual, Pasar Langgur, empat tempat kerja, instansi perkantoran. Ya, teman terbaik, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan tentang pencegahan stunting kepada ibu-ibu majelis taklim Nurul Huda Ohoidir Tabun. Kegiatan berlangsung pada kediaman Ketua Majelis Taklim Nurul Huda dan dihadiri oleh para anggota Majelis Taklim. Kegiatan diawali dengan tadarus dengan membaca ayat tafsir yang searah tematik dan relevan dengan pencegahan stunting. Sementara itu penyuluh pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara Amsa Rahbrusun menguraikan makna dan kandungan ayat yang disertai dengan fakta-fakta empiris tentang bagaimana membangun generasi kuat dalam preventif Islam. Rahbrusun dalam tausiahnya menjelaskan bahwa stunting kini menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena merupakan masalah gizi kronis yang timbul akibatnya kurangnya asupan gizi secara berkelanjutan yang pada gilirannya mengganggu pertumbuhan anak, teman terbaik. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Your is not available.

menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat. Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20.

Oke, teman terbaik, satu lagu dari Depen, Siapkan Tubuhmu. Ini menjadi lagu akhir bersama saya, teman kamu. Dan langsung selanjutnya ada Kakak Jo, teman kamu. Selanjutnya, saya pamit, sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Perdua. Hari kedua teman terbaik kamu dan salam jumpa ya. Baik, Kak Jo temani lagi kita bersama lagi sama kita di edisi Jumat tanggal 22 Mei 2026 ya. Iya. Kita bakal bersama hingga nanti pukul 14 ke jam 2 siang. Dan saatnya di Sepada kita bakal bersama di paket Asta Cita ya. Dan untuk hari ini kita bakalan berbagi seputar lingkungan hidup ya. Bagaimana cara kita menjaga melestarikan lingkungan hidup kita. Oke. Dan sebenarnya ada India, kita kesana juga Van Esterci, mimpi yang tertunda.